saat lakukan sistem ini. Untuk membahagia saya manusia. Maka ada kembali yang sedang menunggu. Menunggu. Suka lagi dari dia. Banyak suara dari semua tidak suara desa. Apa terbaik suara bagi isi di dunia yang lebih buruk dan dia nampak? Dan apa dia? Menurut dia isi yang sebenarnya.